Ajagava tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana tamana t